0: förbannar sig. Då kräcker de sig ner på sina. Så förbannar sig. Ett tag i sig jag i bär.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।